ani pinani ama wenan chicana wadi legi kina nyuchura angaju irumulaiki acur winaina